0: Shekutofunga vanhu vepano une zvivhindi. Shekuda kufuga jira repano une zvivhindi. Shekuda kupfura pano pera muganhu une zvivhindi. Asi zvivhindi zveiko seiko? Pacho paropa fatso, pacho pakabatani, pacho pakatangwa imba, ndoo panotamba imba. Mwari nanhasi anonzwisise. Waiva nokuita makatsi amakaronga imukuti zvimiswe. Aiwa imbotya spuni yenyatsi, imbotya spuni yenyatsi. Utori newako wanoti wako amene kule kachi. People invest womu kuda munhu, iwe you wrestle wobva waruma. Poita maechos, poita anyungu,
1: poita maecho.
0: Tumai meni iro wemunhu,
1: iro wemunhu.
0: Musha unotsva tumai benji aro wegods. Pafeya muti unowa makatinzwira mumanzwira. Patakarwira mumabira amana marira. Asi kugara kuzvanzi ikapa dikita renyu iraiku,
1: iraiku.
0: Mirai kure kumusha kwenyu. Munhu wese vanoti vanoisa munhu pamenyu. Kusvika Jesu vadzoka katirangane pachedu. Umwe wedu aiwa une zvivhindi.

Azvikanzi Scorpion enda mutombonyaro kuti takatenga mesi nemari ivi yamanga mutenga nayo. My God. 0719 255 655. Auya kuma text ya ku WhatsApp atimbo discuss atichitaura dunya dze World Cup nekungotandadzana nekungonzwanana kuti iwo unoti ji anyaya kuti chikwanisa kuti takatenga Messi takatenga Neymar.

zimenezi apasi at 12 o'clock ndongwa dzamene kugutsikana tundi ndenge ndiri pano ini tundi chibuda aubeto chamadoro hababaweli vanenge vachipinda muchange minavo zvakare. All right, nasi it's a Friday. Saturday kune zvinhu zvakawanda zvinoitika, mapati, michato, kune zvinhu zvakangowanda wanda zvinoitika. So nasi ndoda kumbotaura nyaya iyi kuenda kwa wakokwa. It's either wakokwa kana kuti wanguhwa kuti kune chiitiko chiri kuitika. Ndorakara ndakuudza inini apo wakokwa iwewe ndozokuudzai zvandinoita inini. Unoenda wakatarisira kunodla here, woenda usina kudla wakanotarisira kunodla here nekunomwa here, kana kuti unodenda wakadogadzirira wodenda wakadodla iwo sei? Unozvifambisa sei kana uchienda kumabiko evanhu? Unoita sei?

afunga manje makarikari kuti agomana kanze yakambotambiwa but makarikari butika zvirimo ma relationship ende zvirikutosanganikwana nazvo.

Kwanza zvandingatarisira kuti ndione munhu wese ane mari kani.

Ndure, ndova taonekana, shime ndova enda, ndova naenda, wanaenda. Asa andra mbora moyo, ini tu, nerot, jini uyo.